bana ki kedawan na kai me sogar family ai dia kalmel ni ai kai bau batai na la kai batai na la kai sina bidada bukano na ina uthe na pa 11 ni pakai kapu gai ga